Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: di program kesayangan kamu di Selfie Self and Life Inspiration. Dan ya, gimana hari ini semuanya?
1: Semoga hari ini kegiatan baik-baik orang-orang aja ya. Lancar ya.
0: Tadinya aku mau nyapa-nyapa, Dodon mau nyapa-nyapa yang lagi di jalan, yang mau ke perjalanan mau kerja, tapi lupa ini tanggal merah.
1: Bisa aja perjalanan ke rumah keluarga.
0: Mungkin
1: jalan-jalan ke mall.
0: Ada yang lagi mau ibadah ya. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Jangan lupa beribadah ya, teman-teman, sahabat-sahabat Fas. Dan kayaknya berarti yang gini long weekend ya, Nop ya?
1: Iya, benar. Long karena weekend banget kan ya. Tanggal merah juga tuh hari Jumat ya.
0: Besok Jumatnya
1: iya kan?
0: Iya, besok Jumat cuti bersama. Berarti kan sampai Minggu ya, berarti ada 4 hari ya. Ini adalah kesempatan yang baik banget untuk teman-teman kuliah ya, mahasiswa yang lagi merantau di Samarinda gitu ya.
1: Bisa pulang. Kalian pulang kampung.
0: Saatnya kalian bisa pulang dulu 4 hari ya. Apalagi yang biasanya yang di Balikpapan, yang di Tenggarong, yang di kedekat dari Samarinda gitu ya, Bontang gitu ya, Morabada.
1: Tapi yang kayak gitu biasanya cuman ini sih bisanya mahasiswa semester bawah.
0: Oh gitu. Kenapa nih Kak? Kayaknya agak relate gitu ya.
1: Kayaknya agak banyak ini ya Kak yang harus dikerjain di sini.
0: Oh gitu. Iya ya.
1: Jadi tinggal gitu.
0: Jadi keinget deadline saya Kak.
1: Waduh.
0: Ya, dan pastinya sahabat Fas tetap bersama kami, bersama Dodon dan Nobeli. Sekarang kita mau ngebahas apa sih Kak? Hari kita mau ngebahas soal-soal yang enggak terlalu ringan dan enggak terlalu berat ya Nob ya.
1: Iya. Ini tempatnya deep talk nih pagi-pagi.
0: Iya, pagi-pagi dikasih deep talk. Ya enggak apa-apa, yang pasti ya semoga kita ngobrolin hal-hal yang relate dan semoga dengan adanya kami berdua di sini
1: bisa ngebantu kalian yang lagi overthinking.
0: Iya, bisa menemani kamu yang masih selalu ngerasa sendiri tiap overthinking. Iya.
1: Bisa bantu kamu untuk benerin isi pikiran kamu.
0: Iya, benar banget itu ya. Mari kita sama-sama memperbaiki isi pikiran kita dan tentunya hanya di Selfie, jadi jangan kemana-mana.
1: Di Pas FM.
0: Sebentar loh. Ini.
1: Apa?
0: Jangan lupa makan ya, sahabat Fas.
1: Oh iya benar, sarapan.
0: Iya,
1: untuk memulai hari gitu kan.
0: Dan ya jangan kemana-mana, tetap di 99.4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Masih dengan Dodo dan Nobelis di 99,4 Fas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Kejauhan.
0: Apa tuh kak?
1: Mic-nya tadi kejauhan.
0: Nggak apa-apa, yang penting jangan perasaannya yang kejauhan ya.
1: Udah.
0: Hah? Oke. Oke, baik. Sahabat Fas, sahabat Fas, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja. Kita juga lagi live TikTok ya.
1: Ada temanku di TikTok.
0: Ada teman kamu. Halo.
1: Apa kabar?
0: SY, ada Agung Pranowo.
1: Halo. Halo, itu lama banget kita enggak keep in touch. Apa kabar?
0: Iya, kita lagi live TikTok juga ya sahabat Fas di Fas FM.
1: Fas FM sama Rinda.
0: Jangan lupa join, kita ngobrol-ngobrol bareng, kita cerita-cerita bareng, boleh banget langsung komen-komen. Dan hari kita mau ngobrolin soal apa nih kak?
1: Bakat, gak ada bridgingnya, aku gak tahu bridgingnya, udahlah bakat. Okay, kita... Tapi kenapa hari ini mau bahas bakat? Itu ini agak fun ya daripada episode-episode
0: iya,
1: sebelumnya.
0: Namanya kita tuh kadang lupa ya kalau ini tuh sebenarnya inspiration juga ya. Kita nggak boleh buat sahabat Fas itu nangis terus.
1: Nangis mulu tiap hari ya.
0: Apalagi kan ini lagi mau long weekend banget, jadi kan kita harus agak fun. Jadi buat kamu yang lagi di kamar yang lagi overthinking, yuk senyum dulu.
1: Kita hari ini ingat-ingat bakat-bakat kita.
0: Senyum dulu kecil, gitu ya kan.
1: Karena ya sahabat Fas, aku tadi malam tuh nontonin video-video orang main gitar listrik sama main piano. Terus aku jadi ingat waktu aku kecil, aku suka banget mainin piano.
0: Jadi kamu bisa main piano?
1: Waktu kecil bisa.
0: Tapi
1: waktu SD aku bisa.
0: Tapi sebelum kamu main piano, boleh banget teman-teman yang lagi nonton, sahabat Fas yang lagi nonton, boleh banget tap layarnya. Nanti 1000 K, kalau 1000 K berarti berapa? 1 juta like ya?
1: 1000 K lagi ditambah lagi tuh nolnya.
0: Kalau 1 juta like nanti kita buka studio baru.
1: Oma, ini aja udah bagus banget studionya. Mau bikin di mana?
0: Dapat. Nanti kalau tap nanti dapat.
1: Aku enggak bisa kebaca itu, Dodon. Mataku minus.
0: Kak, nanti kalau dapat apa kalau tap dapat aku? Maksudnya dapat dia?
1: Ayangnya Dodon, ini lihat dia lagi jual.
0: Jelek banget jual diri sembarangan aja.
1: Gak,
0: oh ya maaf papa.
1: Belum aku selesai. Gak apa-apa, daripada melakukan ini, itu lebih baik kita jual bakat.
0: Ini cowok Nob.
1: Iya emang. Iya. Emang siapa?
0: Halo Iki. Makasih ya udah di tap ya.
1: Iya terima kasih ya.
0: Oh iya maaf banget sahabat Fas, hari ini atmosfernya selfie
1: lagi fun banget.
0: Jangan ngira kayak iya apaan sih selfie kok tiba-tiba begini.
1: Maaf ya, ini moodnya selfie tuh ngikutin penyiar magang ini.
0: Iya, jadi kita lagi mau ngomongin soal bakat nih.
1: Bakat.
0: Kamu ada gak sih yang punya bakat? Gak mungkin gak ada gak sih, semua manusia itu pasti diciptakan
1: berbakat. Iya, dari kecil itu pasti udah ada.
0: Ada bakat.
1: Gak gitu sih, lebih ke selalu ditanyain gitu.
0: Bisa apa
1: iya,
0: gitu
1: kamu
0: ya.
1: Kamu bisanya apa.
0: Kamu hobinya gitu. Apa yang kayak
1: hobinya
0: gitu.
1: Apa? Kamu mau nyobain nyanyi gak? Atau biasanya tuh ya kalau misalnya di SD, ayo ikut lomba puisi ya. Wah itu masa ya.
0: Hah? Lagi ceritain pengalaman hidup gak?
1: Iya.
0: Iya. Dipaksa gak itu?
1: Enggak, aku enggak. Suka.
0: Memang suka berpuisi.
1: Iya.
0: Coba sekarang puisi spontan. Cepat.
1: Spontan.
0: Oke, terima kasih. Dan ya memang sahabat Fas.
1: Uhuy. Oh,
0: iya. Dan ya sahabat Fas. Iya, thank you banget yang masih tap layarnya ya.
1: Aduh, Kanobu bilang mau request lagu boleh enggak? Boleh.
0: Oh iya, lagu apa? Umak min 5 poin katanya kamu puisinya. Puisi spontannya tolong yang bagus. Nah, cepat.
1: Gak bisa, kita punya durasi.
0: Oh iya. Kok galak tiba-tiba?
1: Loh, gak ada aku galak.
0: Ih, galak banget. Ih, aku pulang lah sahabat Fas. Biar dia sendiri aja di sini siaran.
1: Ada.
0: Iya, ngomongin soal bakat sahabat Fas. Sebenarnya bakat itu adalah senjata paling utama di dalam hidup kita ya gak sih?
1: Iya. Bakat itu sebenarnya kayak sesuatu yang kamu interest gak sih awalnya?
0: Iya.
1: Atau emang muncul gitu aja di tangan?
0: Kalau menurut kamu apa?
1: Kalau menurut aku itu tuh sesuatu yang kamu apa sih bahasa Indonesianya interest?
0: Gemari.
1: Iya, sesuatu yang kamu gemari. Jadi kayak abis itu jadi hobi, abis itu terbiasa ngisi gabut waktu luang. Oh, ngisi gabut.
0: Ngisi gabut ya.
1: Ngisi waktu
0: kalau
1: luang.
0: Kalau menurutku gitu. Justru bakat itu adalah suatu senjata ya.
1: Senjata
0: Fas.
1: Apa?
0: Senjata hidup.
1: Kenapa begitu?
0: Selain bisa mengisi kekosongan hari kamu dengan bakat kamu, kamu juga bisa menghasilkan pundi-pundi dengan bakat kamu.
1: Bener, kayak teman aku karena dia bakatnya gambar gitu ya. Jago gambar, dia sekarang open open apa namanya lupa aku. Open recruit. Oh bukan.
0: Open
1: commission.
0: Open apa?
1: Open commission.
0: Open commission.
1: Iya, itu gambar-gambar dapat duit.
0: Dan memang menurut Dodon ya bakat ya, ketika kamu tuh lagi menggemari satu hal apapun itu dan kamu jadikan itu hobi dan bakat, gampang banget nanti kedepannya kamu akan menjadikan itu senjatamu untuk mencari sesuap nasi. Menurut Dodon ya. Okay. Jadi menurut Dodon bakat itu adalah salah satu senjata yang paling kuat di hidup kamu. Ketika kamu tidak bisa melakukan apa-apa lagi dengan tuntutan duniawi, kamu bisa menggunakan bakat kamu untuk mencari pundi-pundi rupiah.
1: Bener banget. Kan misalnya bakatmu main bola gitu kan, kamu malah terus kamu terus mengasah bakatmu yang main bola itu, lama-lama kamu menjadi pemain bola
0: baseball.
1: Aku mau ngomong di tim Barca, dia udah motong pakai jokesnya, mantap.
0: jadi
1: tapi kita dari kecil tuh selalu ditanyain gitu nggak sih?
0: Ditanyain aku udah makan apa belum?
1: Ditanyain bakat.
0: Oh bakat.
1: Iya. Lucu gak sih kita dari kecil tumbuh dengan pertanyaan kayak gitu.
0: Iya, jadi kayak
1: bakatnya tahun. Apa, cita-citanya apa,
0: kamu hobinya apa,
1: hobinya apa.
0: Bahkan gak cuman ditanyain langsung, bahkan di CV pun kita ditanya hobinya apa. Gak cuman di CV
1: pas
0: loh,
1: pas interview,
0: pas perkenalan juga di setiap sekolah, di tiap bangku sekolah SD, SMP, iya. SMA, hobinya apa. Bahkan di kuliah pun hobinya apa. Karena tanpa kita sadari ya Nop ya, kita ditanya bakat ini adalah berarti mereka nih pengen tahu sebenarnya senjata kita ini apa gitu menurut Dodon. Yeah. Kayak
1: nah ini kadang bakat tuh dibuat terdengar seperti sesuatu yang harus besar dan luar biasa, harus spesial, harus bisa dipamerkan, harus bikin orang bilang wah bakat kamu mantep banget, padahal sebenarnya banyak bakat tuh hadir dalam bentuk yang sederhana banget.
0: Contohnya
1: bakat menyanyi dalam kamar mandi.
0: Oke, itu adalah salah satu bakat juga ya.
1: Iya kan, gak semua orang punya bakat terus bakatnya mau ditonjolkan, ditunjukkan kepada publik gitu. Ada yang mau menikmati bakatnya untuk waktu-waktu luangnya dan gak ngerasa bertanggung jawab sama, karena kayak aku gak ngerasa itu bakat sih. Maksudku aku kan awalnya hobi desain grafis ya Don. Terus aku kan masuk ke industri yang emang ngedesain. Lama-lama yang tadinya aku hobi tuh lama-lama itu berubah menjadi suatu yang jadi berat karena jadi tanggung jawab gitu. Nah bisa aja ada orang yang ngelakuin hobinya ya sekedar buat kesenangan, gak mau nambah-nambah beban gitu, gak mau.
0: Iya.
1: Kayak yang tadi gambar open commission itu kan dia jadi nambah tanggung jawab baru ya. Kenapa ya mic saya ini? Apa karena saya yang goyang-goyang?
0: Iya kayaknya gak yang goyang-goyang ya. Kenapa sih gak ada jeda dulu langsung komen micnya kenapa?
1: Iya ya.
0: Oh iya sahabat Fast, thank you banget udah tap-tap layar ya. Kalau kamu sahabat Fast yang lagi nonton di TikTok dan yang lain mungkin lagi dengerin kami ngobrol, bakat kamu apa?
1: Iya.
0: Boleh dong spill bakatnya sedikit. Mungkin ada yang bakatnya, yang bilang bakatnya makan, siap-siap ya. Siap-siap Dodon datang, Dodon ambil semua bahan makanan kamu. Apalagi
1: yang bilang bakatnya tidur.
0: Nah, kita siap-siap aja, pokoknya kita datang ya, Nob ya, kita datang. Iya. Kita nggak boleh tidur, kita tarik boleh itu kelopak mata ke atas. Jahatnya.
1: Tapi kadang-kadang di sekolah tuh banyak nggak sih teman kita yang jago gambar, jago nyanyi, kayak Dodon ini jago nyanyi loh guys.
0: Jangan gitu nama lu aku. Kamu nah.
1: Jago jahat. Olahraga, jago matematika.
0: Ih tahu aja.
1: Tapi ada juga anak yang sebenarnya selama sekolah tuh cuma duduk aja.
0: Kamu ya?
1: Kan tadi saya bilang saya lomba puisi.
0: Oh iya. Emang tiap masuk sekolah lomba puisi, Bella?
1: Aku SD lomba puisi. Di SMP enggak sih, di SMK lomba puisi. Ya.
0: Lomba puisi.
1: Di SMP aku menikmati kehidupanku sebagai anak SMP, enggak ngapa-ngapain aku.
0: Oh gitu.
1: Enggak ada ikut.
0: Emang SMP. Gimana sih caranya menikmati masa SMP dengan enggak ngapa-ngapain?
1: Ibarat kata mahasiswa, itu kupu-kupu. Kuliah pulang. Nah, kalau SMP sekolah pulang gitu.
0: Oh gitu. Berarti SMPU.
1: Sepu.
0: Enggak tahu lah aku.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Masih bersama Dodon dan Nobelis di Selfie
1: Self and Life Inspiration. Yeay, kita kembali lagi di 99.4
0: Suara. Jadi gini,
1: inspirasi sama Linda.
0: Oke, makasih Nob.
1: Hey, kayaknya trouble ya sama TikTok.
0: Bukan TikTok. Kameranya deh. Jadi gini sahabat Fast, jadi kita lagi live TikTok.
1: Iya.
0: Nah sekarang kalau mau join lagi boleh banget ya di Fast FM. Tadi tuh kami off-kan dulu dengan harapan mic-nya kamera ini bisa, jadi bisa kita ngobrol bareng-bareng. Tapi ternyata nggak bisa.
1: Nggak bisa. Ternyata yang berfungsi hanya mic ini. Jadi kita hanya bisa ngobrol ketika kita lagi calling.
0: Iya. Apa kita harus belajar bahasa isyarat dulu ya?
1: Hey. Berarti kita ngobrol di kamera gitu?
0: Iya. Hah? Ya udahlah itu.
1: Nah, iya.
0: Teman-teman yang tadi suruh masuk lagi dong.
1: Nanti mereka juga masuk kalau ada notifnya.
0: Iya sih, kan kita kan secara kan kita radio terpopuler di Gen Z sama Rinda ya, kebetulan ya.
1: Amin.
0: Amin, karena kan kita yang announcernya, Nob.
1: Kebetulan bakat menjadi announcer ini udah ada dari lahir sih.
0: Kebetulan iya, dulu tuh ya, Nob ya, waktu aku baru keluar dari perut mama aku, tau nggak? Aku yang pertama kali kalau bayi kalau baru keluar kan nangis.
1: Iya, ini nggak, kamu langsung
0: nangis. Aku enggak. Aku bilang, aku menjadi announcer. Aku bilang kayak gitu, Beb.
1: Kirain kamu langsung ngatur jazzler.
0: Enggak. Sambil-sambil.
1: Sambil.
0: Jadi pas ada PC-nya di rumah sakit, aku langsung pergi ke jazzler. PC. Aku bilang langsung open jazzler sekarang. Aku mau atur.
1: Atur playlist ya, Kak?
0: Atur playlist. Jadi aku memang dulu waktu kecil tuh aku enggak nangis, Nob. Aku langsung kayak jadi announcer. Langsung 99.4 Fast FM suara inspirasi sama Linda.
1: Oh, jadi ini tuh kayak emang restringmu ya ada di sini tuh emang dari kecil udah ditakdirkan ke sini.
0: Aku udah ditakdirkan banget sama sahabat Fast gitu. Jadi ya buat kamu sahabat Fast sebenarnya bakat ini tuh sudah ada sejak aku keluar dari perut mama aku.
1: Artinya sebenarnya kamu udah radio dari dalam.
0: Aku tuh dulu sudah punya stasiun sendiri loh.
1: Yeah,
0: di dalam stasiun, perut mama aku tuh aku udah punya stasiun sendiri.
1: Ah, ngaur.
0: Namanya itu Dodon 99.5 FM.
1: Jangan terlalu diiniin deh, Kak.
0: Di apain, Kak?
1: Dipaksain bakat dari lahir gitu.
0: Tapi memang aku tuh punya bakat dari lahir, Kak.
1: Apa tuh?
0: Itu aku jadi announcer.
1: Yeah.
0: Dulu juga pernah jadi guide tour
1: di dalam perut. Oke. Okay.
0: Bertamasya sama pernah juga jadi ini, jadi pramugara
1: di dalam perut.
0: Dalam perut. Jadi memang bakatku tuh lumayan banyak lah, Kak, dari dulu.
1: Bakatnya yang gede-gede gitu ya, Kak?
0: Gede.
1: Yang luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tapi dan kita lupa, sahabat Fas.
0: Kenapa itu?
1: Kayak tadi aku bilang, bakat itu gak selalu yang luar biasa. Ada juga bakat-bakat yang sebenarnya sederhana. Contohnya, ada orang yang bakat bikin suasana jadi nyaman.
0: Bisa.
1: Ini backsound agak nyaring ya, Kak. Terus ada orang yang bakatnya bikin orang ketawa. Contohnya badut.
0: Jadi badut itu adalah bakat ya sebenarnya.
1: Gak, Kak, semua orang bisa jadi badut. Kamu bisa jadi badut?
0: Bisa dalam konteks yang lain.
1: Iya, saya juga bisa dalam
0: cuaks.
1: Tapi ini agak too much information ya, sahabat Fast. Aku waktu kecil takut banget sama badut. Kayaknya sampai sekarang aku masih takut sama badut.
0: Kenapa takut?
1: Menurutku badut itu menakutkan, kayak horror. Kamu sama bayanganku. Padahal aku dulu gak pernah nonton It ya waktu kecil. Tapi di bayanganku badut itu seperti badut It itu loh, yang horror itu. Nah itu pokoknya ada bakat-bakat sederhana. Ada yang bakatnya cuma buat dengerin cerita orang lain. Tapi itu bakat ya, semua orang bisa tenang dengerin cerita orang lain tanpa menghakimi gitu kan. Ada yang bakatnya menjelaskan sesuatu sampai gampang dipahami. Itu cocok jadi guru dia. Ada yang bakatnya menenangkan keadaan pas semua lagi panik. Bakat-bakat sederhana.
0: Problem solving ya.
1: Problem solving. Soft skill itu sebuah bakat juga. Meskipun sebenarnya bisa diasah, tapi ada orang yang naturally dari lah. Apa tuh, Kak?
0: Masuk nih, Kak, suaranya.
1: Ya? Ada orang yang naturally udah dari sananya bisa begitu dan dia tinggal kayak yang menjalani hari, tiba-tiba dia kayak, wah, aku punya feeling, aku harus berperilaku seperti ini. Nah, itu bakat yang datang tanpa dicari-cari. Tapi kadang ya, karena bentuknya gak wah, itu sering dianggap biasa aja. Bahkan kadang orang tuh ngerasa kayaknya dia gak punya bakat, padahal hal sederhana itu bisa aja jadi bakatnya, kan. Kenapa nih, Kak? Maaf.
0: Karena aku pendengar yang baik.
1: Oh, di
0: yang praktekin. Yang merupakan salah satu bakat kecil yang membuat orang lain nyaman.
1: Iya.
0: Kamu nyaman ya sama aku, sahabat Fas. Kalau kamu nyaman sama aku.
1: Ya pokoknya guys, jangan terlalu sering nganggap bakat itu cuma soal panggung sandiwara. Kenapa ada sandiwaranya? Cuma soal panggung. Gitu. Karena nggak semua bakat itu harus berdiri di bawah sorotan lampu.
0: Bener banget, itu keren banget bahasa kamu.
1: Gak semua bakat itu harus berdiri di depan mikrofon. Gak semua bakat.
0: Dan gak semua bakat itu harus divalidasi semua orang.
1: Iya. Nah, yang menarik, orang berbakat pun kadang nggak sadar gitu kalau dirinya berbakat, seperti yang gue bilang tadi. Karena buat dia
0: Hal yang biasa.
1: Iya, hal biasa, hal yang mudah gitu. Padahal buat orang lain ngelihat itu tuh sebagai sesuatu yang sulit. Kadang justru orang lain yang lebih dulu sadar gitu. Kamu bagus loh di bidang ini. Kenapa? Ada komen?
0: Ini menyimak dengan serius adalah satu bakat juga loh.
1: Nah iya, karena nggak semua orang bisa menyimak dengan serius. Contohnya saya mudah ke distraction tuh. Kayak tadi kan saya lagi jelasin sesuatu di distract tuh.
0: Sama siapa?
1: Sama ente.
0: Ah iya, apa.
1: Ya pokoknya gitulah, karena seringkali bakat itu muncul paling natural saat kita gak sedang berusaha terlihat hebat.
0: Keren banget, hampir aku kesebut kata-kata yang agak kurang enak didengar. Kelas kamu, Nob.
1: Tiba-tiba mau ngejokes gitu.
0: Kelas kamu, Nob.
1: Kelas.
0: 4 jempol buat kamu. Sahabat Fast juga tolong banget dikasih jempolnya sekarang. Komen jempol sekarang sebanyak mungkin.
1: Jadi mulailah berpikir, kira-kira ada gak ya hal-hal yang biasa aja sebenarnya, tapi kalau dilakuin sama orang lain kok kayaknya itu sulit. Mungkin itulah bakatku, karena aku ngelakuinnya secara santai.
0: Secara santai dan sadar.
1: Iya, karena itu hal yang natural lahir di diri kamu. Jadi gak semua bakat itu harus sesuatu yang hardcore. Hardcore? Harus sesuatu yang berat. Harus sesuatu yang kayaknya harus selalu ditunjukin gitu. Harus selalu perform. Kebanyakan kan bakat orang-orang pikir tuh adalah hal-hal yang bisa diperform gitu kan, yang bisa ditampilin.
0: Bener banget
1: ya kan?
0: Astaga, Rete ngomong bener banget. Iya banget.
1: Apa sih kak isi pikirannya?
0: Isi pikiranku kamu.
1: Hari ini selfie fun banget ya.
0: Iya, kita harus ganti atmosfer namanya kak.
1: Oh, ganti
0: dan
1: atmosfer.
0: Itu adalah salah satu bakat yang harus kita keluarkan juga untuk program ini. Jadi semuanya itu adalah bakat ya sahabat Fas ya. Jadi kalau menurut yang ini yang anu
1: apa ya, tolong jelas kak, kita lagi di radio
0: enggak? Oh iya. Jadi kalau menurut kamu yang kamu lakukan adalah hal yang negatif, mungkin saja itu bukan hal yang negatif, mungkin aja itu bakat kamu.
1: Iya, tapi dekati hati. Ya begitulah pokoknya.
0: Soalnya kan ya gitulah.

0: Samarinda. Samarinda mana suaranya? Jadi memang kita lagi ngomongin soal kenapa di ini lagi?
1: Sebel deh kalau punya teman tua ngejek, sebel deh.
0: Bukan suka ngejek, suportif.
1: Dua orang responnya iya. Sama ya, Kak? Tukang ngejek. Iya. Sorry nih, ini sahabat Mas bingung, apa nih maksudnya? Apa nih? Ih, lagunya enak banget. Boleh enggak kita nyanyi aja?
0: Iya, lagunya.
1: Maaf, aku kesetrum. Kaget.
0: Iya. Hati-hati ya, Kak. Aku juga kemarin kesetrum. Say hi dulu, say hi.
1: Halo. Ini siapa? Halo.
0: Biasalah sahabat Fast. Aku lagi
1: ngabarin Ayang.
0: Live update.
1: Aku sama, ngabarin siapa ya?
0: Sama my shape of
1: aku
0: my heart.
1: Aku ngabarin ini aja sahabat Fast. Halo sahabat. Sahabat Fast, aku ini loh nice info baru loh sahabat Fast. Tanya dong apa?
0: Apaan tuh?
1: Aku gak main Roblox sekarang. Kalian gak sadar ya kalau aku sekarang kalau radio udah gak ngomongin Roblox.
0: Nice info. Thank you infonya.
1: Iya deh. Tuh kan sekarang 3 teman gue yang suka ngejek.
0: Iya sahabat Fast, kalau ngomongin soal bakat sebenarnya gara-gara yang itu ya Kak tuh ditanya. Ditanya tuh enggak sama Jukut Ruan.
1: Jukut Ruan apa tahu? Tahu
0: ini sebenarnya inspirasi dari mana sih namanya Jukut Ruan, Kak?
1: Tahu enggak Jukut Ruan apa?
0: Tahu teman kamu kan?
1: Jukut Ruan tahu enggak apa artinya?
0: Tahunya Jukut Etam.
1: Jukut Ruan artinya apa?
0: Ya enggak tahu kan tahunya Jukut Etam.
1: Jukut Ruan artinya ikan haruan, ikan gabus.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Halo Sunrise. Kamu suka Sunrise?
1: Halo Sunrise.
0: Ya?
1: Iya, tadi tuh ada yang nanya tahu Kak di WA,
0: nanya
1: WA-nya
0: apa?
1: Fast. Wis. Akhirnya dia nanya ya?
0: Apa?
1: Dia nanya gini.
0: Emang WA-nya Fast?
1: WA saya sih. Dia nanya gini.

0: duit kali kak.
1: Sebentar ya Bel.
0: Bagi-bagi sembako kak. Nah kok aku ditinggal. Ya gitulah. Tapi aku ngerti banget kenapa orang-orang bisa mikir kayak gitu tuh Dodon. Dodonnya gak ada. Oke. Okay. Karena emang dari kecil tuh kita sering banget diperlihatkan kalau bakat yang dianggap berharga itulah yang kelihatan di panggung kan. Halo Seya, ini Aseng ya? Ih, banyak banget nih yang bergabung, hai hai. Ya itu tadi buat sobat pas yang nanya, jangan minder sama bakatnya. Sekecil apapun bakat tetap harus ditunjukin. Kalau misalnya gak ada panggungnya, buat panggung sendiri. Karena yang bisa ditonton, dipuji rame-rame, dapat tepuk tangan atau viral itu akhirnya bakat-bakat yang besar kan. Tapi bukan berarti bakat-bakat yang kecil itu gak bisa dikasih apresiasi demikian juga. Padahal sebenarnya gak semua bakat tuh diciptakan buat jadi tontonan kayak yang aku bilang tadi. Karena ada orang yang bakatnya bikin orang lain nyaman, cerita kan tadi aku bilang. Ya itu tuh bukan masalah gitu. Itu bukan masalah. Kok rame ya? Beneran rame? Apakah pas diserang? Nah, masalahnya itu kita hidup di dunia yang lebih gampang notice hal-hal yang kelihatan. Bener kan? Makanya kamu ngerasa kayak bakatmu tuh kecil. Nggak mau ditutup pintunya. Karena hal-hal yang kecil itu nggak terlalu ternotis gitu. Jadi bukan berarti kamu tuh nggak berharga bakatnya. Cuma mungkin bentuk apresiasinya beda aja.
1: Tadi sampai mana?
0: Sampai ada Aseng itu maksud.
1: Ada Aseng?
0: Sama ada.
1: Halo, halo
0: ada
1: saya.
0: Jaya juga, ada Jaya.
1: Enggak usah.
0: Oh iya. Apa tuh? Ada Pak Jokowi datang itu.
1: Oke, jadi tadi sampai mana? Sampai bakat. Jadi kalau menurut Dodon, sahabat Fas, kalau menurut Dodon memang sebenarnya enggak yang gimana-gimana kalau kamu punya bakat yang terpendam tadi, udah membahas kah?
0: Udah, tapi lanjutin enggak apa-apa, cuma aku ngakak aja ada orang nanya nge-gym di.
1: Bisa enggak usah nanya personal. Ini lagi kerja loh, Kak. Kan bisa di WA, WA kan bisa, Kak.
0: Nanya gym di comment section lucu banget. Terus satu lagi, Kak, di apa lanjutin?
1: Kalau menurut Dodon ya, kalau kamu punya bakat terpendam, menurut Dodon sebenarnya kalau ngomongin soal bakat tuh nggak akan pernah ada habisnya ya Bel ya?
0: Iya benar. Karena bakat tuh bisa kapan aja muncul.
1: Kenapa Dodon bilang bakat terpendam itu adalah bakat yang justru adalah senjata yang paling kuat di diri kita? Karena itu tadi, kalau memang kamu sebenarnya karena Dodon sering banget mention kan, Nob di episode-episode sebelumnya gitu. Kita tuh terlalu banyak dituntut. Kita tuh terlalu banyak dituntut untuk buat orang lain itu bahagia.
0: Iya benar, itu tadi yang aku bilang.
1: Pada akhirnya kita tuh benar-benar nggak bisa mencari kita ini siapa. Kita nggak punya waktu untuk nyari diri kita ini siapa. Kita nggak pernah berkenalan dengan diri kita yang sebenarnya gitu.
0: Benar.
1: Jadi kita nggak tahu bakat kita ini apa karena kita nggak pernah berkenalan secara seutuhnya dengan diri kita.
0: Iya betul itu dia.
1: Kalau kita terus-terusan ngikutin orang, ya jatuhnya kita nggak enjoy sama
0: kayak episode
1: kehidupan kita.
0: Pertama di minggu ini kemarin ya kayak.
1: Iya. Entah kenapa ya, Nob ya. Kalau aku selfie itu episode selalu nyambung-nyambung gitu.
0: Selalu
1: gitu. Berkaitan semua gitu ya.
0: Ya karena kan ini manusia itu makhluk yang berpattern gitu.
1: Iya pattern dan nggak bisa disalahkan kalau pattern itu sudah terbentuk dari kita
0: kecil.
1: Makanya ya. Kenapa kalau kamu di sekolah, di kuliah, atau orang tua, atau keluarga bilang lingkungan yang paling dekat adalah lingkungan keluarga, ya memang iya gitu.
0: Benar.
1: Karena memang dari awal itu kamu sudah dikenalkan
0: dibentuknya
1: di sana, patternnya dari sana gitu. Dan itu yang buat Dodon sadar sih, Nob.
0: Apa itu?
1: Kayak ternyata benar selama ini memang lingkungan yang paling dekat adalah keluarga gitu.
0: Harta yang paling berharga.
1: Dulu
0: gak dimakan jokes. Oke lanjut.
1: Dulu Dodon tuh mikir kedekatan dengan lingkungan keluarga itu maksudnya dari kedekatan ya karena serumah. Ternyata tuh maksudnya yang lain gitu. Kedekatan dengan cara lain yang kayak gini, yang maksudnya pattern kita jadi terbentuk. Sikap kita terbentuk gitu ya. Sifat kita terbentuk gitu. Tapi ya gak apa-apa ya sahabat Fas ya. Jangan lupa juga jangan pernah insecure dengan bakat kamu, sekecil apapun bakat kamu, bakat adalah tetap bakat, bakat yang menemani kamu dikala kamu kesendirian gitu ya.
0: Itu satu lagi kak. Tapi itu udah selesai belum? Terus mulu saya
1: ditanya banget, kenapa tuh kak? Coba dilanjut.
0: Nah, terus satu lagi.

0: bisa. Jangan keburu nuntuin bakat kamu itu nilainya seberapa.
1: Maksud?
0: Kayak bakat aku ini kecil. Jangan keburu nentuin kayak gitu. Karena kadang kita tuh ngomong begitu karena kebiasaan membandingkan diri sendiri sama orang lain yang kelihatannya lebih menonjol. Ya kan?
1: Oh, membandingkan lah ya.
0: Akhirnya muncullah rasa bahwa sebenarnya bakatku ini gak seberapa lah. Soalnya ada orang lain yang lebih hebat. Ya terus udah orang lain kan?
1: Psikolog ya kak katanya? Ilkom kak?
0: Selfie kak?
1: Selfie kak?
0: Iya, self-inspiration ini kak.
1: Tapi sebenarnya tadi sampai mana?
0: Ya, itu
1: tapi sebenarnya itu, Nob, aku selalu bilang sama sahabat Fas, sebenarnya kita itu terlalu dalam untuk ngejudge diri kita ya. Kenapa? Maksudnya tau nggak? Kayak kamu tuh suka banget ngebandingin orang, kamu tuh diri kamu tuh kamu bandingin
0: iya, sama orang,
1: sama orang di media sosial yang cuman kelihatan suksesnya.
0: Benar ini, benar.
1: Cuman kelihatan suksesnya, kamu bandingkan sama diri kamu yang full version, yang ada nangisnya, ada jatuhnya, ada overthinkingnya.
0: Upload itu udah di sharing kan, apa yang bagus gitu.
1: Iya, sekarang tuh ada yang namanya filter guys.
0: Banyak jadi, orang yang kelihatannya wah gitu ya, sahabat pas di panggung pun, tapi sebenarnya masih bingung sama dirinya sendiri.
1: Bener,
0: gitu.
1: Ini kalau pakai teori komunikasi jatuhnya dramaturgi.
0: Ya, dramaturgi.
1: Front stage and back stage gitu ya. Jadi di mana kamu di panggung depan yang itu sosial media utama kamu ya, gitu ya.
0: Yang di belakang adalah diri kamu yang sesungguhnya.
1: Yang di belakang kamu adalah diri kamu yang sesungguhnya. Mungkin itu bisa dijadikan pakai mediumnya second account. Makanya kenapa banyak banget orang kemarin itu
0: penelitianmu ya.
1: Second account. Itu penelitian aku yang pertama ya, kayak.
0: Ya gitu ya sahabat Fas, jadi jangan terlalu kecilin apa yang ada di diri kamu cuman karena bentuknya gak sewah orang lain.
1: Iya. Tanpa kamu sadari sering banget udah mention hal kecil akan menjadi besar ketika kamu bisa menggunakannya dengan baik.
0: Iya benar. Gak semua orang harus bersinar dengan cara yang sama.
1: Iya, Dodon juga sering bilang kalau tenang aja, mungkin we have a same goal but we don't have same process gitu ya.
0: Bener.
1: Mungkin kita punya tujuan yang sama, satu tujuan, tapi proses kita
0: berbeda.
1: Berbeda.
0: Timeline-nya berbeda.
1: Timeline,
0: kapan kamu dapatin itu mungkin berbeda sama orang lain.
1: Randomnya berbeda banget gitu ya, Bel ya. Jadi
0: kalau misalnya orang lain dapat duluan bukan berarti kamu telat.
1: Bener banget. Kan? Buktinya buy one get one aja itu di enggak di tiap hari gitu ya.
0: Iya. Aneh ya agak limited edition gitu ya.
1: Iya. Ini jokes apa sih?
0: Jelek.
1: Enggak briefing. Ya udahlah ya, jangan kemana mana tetap di 99,4 FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: 99,4 Pas FM, suara inspirasi.
1: Bel. Semangat dikit.
0: Oh, hari ini selfie semangat ya.
1: Semangat, sebentar ya. Bentar, kita ulang ya.
2: Dan tetap menjalani
0: Live Inspiration. Kembali lagi 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda,
1: gitu dong.
0: Belis di sini dan juga Dodon di sini. Sorry banget ya yang buat tadi ada di TikTok yang masih stay sampai sekarang, tapi tiba-tiba hostnya enggak ada.
1: Iya.
0: Kita ada tamu nih.
1: Kita kedatangan tamu dari teman-teman Ilkom angkatan 2025 di Unmul. Jadi mereka lagi rame-rame banget di studio nih. Kita doain sama-sama ya, semoga nanti ada yang jadi announcer di Fast
0: FM. Amin. Siapa tahu ada yang punya bakat menjadi announcer, ya kan? Iya. Karena katanya Dodon tadi wajah-wajahnya masa.
1: Iya, wajah-wajahnya tuh teman-teman yang bisa speak gitu ya, speak di depan banyak orang gitu ya.
0: Mantep kah gitu kan?
1: Tadi sih Dodon ajakin sih ke sini Kak, ngobrol bareng kita, cuman mungkin
0: belum siap kayaknya ya.
1: Bukan belum siap.
0: Apa tuh?
1: Biar surprise nanti aja gitu.
0: Oke, berarti kita mau sharing-sharing tentang bakat itu ya.
1: Allahu Akbar. Apalagi kan kita kesetrum mulu. Apalagi kan kita lagi ngomongin soal bakat gitu ya, Bel ya. Jadi pasti mereka berbakat semua.
0: Benar.
1: Dan ya ampun, coba lanjut kayak kok benar doang sih.
0: Saya habis itu cuma sih gitu loh Kak.
1: Nge-freeze ya. Jadi memang tadi kalau kita ngomongin soal bakat tuh gak akan pernah ada habisnya ya, Bel ya?
0: Benar, gak akan pernah ada habisnya. Karena kayaknya kita dari kecil tuh selalu ada tekanan aneh gitu.
1: Maksudnya?
0: Tekanan apa tuh? Semua orang yang selalu berlomba-lomba harus punya sesuatu untuk dibanggakan, itu jadi sebuah pressure untuk kita. Jadi kalau ada yang jago musik langsung dipuji, jago akademik dipuji, jago olahraga dipuji. Akhirnya banyak orang tumbuh dengan rasa takut, kalau aku gak punya bakat gimana? Kalau aku gak punya bakat berarti aku biasa aja dong, kayak gitu gak sih? Pasti ada tuh orang sahabat Fas yang merasakan ketakutan seperti itu. Kayak tadi sahabat Fas yang nanya kan juga ngerasa kayak bakatnya gak seberapa gitu. Padahal ya everyone have

0: their own spark.
1: Iya, hanya banyak banget orang yang belum nyadar doang gitu.
0: Ya karena itu hidup bukan ajang pencarian bakat. Manusia paling spesial, manusia paling wow.
1: Oh, aku kira bukan pencarian bakat. Kalau pencarian bakat di RCTI ada. Ada. Di mana lagi? Banyak lah.
0: Gak apa-apa guys, mungkin kamu bukan nemuin bakat dari kamu lahir. Karena ada juga orang baru nemuin bakatnya di umur 17. Ada yang baru nemuin bakatnya pas tiba-tiba di suatu acara dia ngelakuin sesuatu kayak, kok aku tiba-tiba bisa ini? Oh ternyata aku punya bakat ini.
1: Ada juga yang baru nemuin bakat itu di saat momen-momen yang gak terduga juga ya Bel ya.
0: Iya, kayak ada, apa contohnya?
1: Kayak semisal kamu tuh in one moment gitu ya. Kamu tuh disuruh begini-begini tapi ternyata kamu bisa gitu.
0: Benar. Kadang tuh kalau kita belum nyoba kita nggak tahu sebenarnya.
1: Ada yang bisa karena kita terpaksa
0: explore,
1: gitu ya.
0: Ada banyak yang bisa kita explore dan mungkin salah satu dari hal yang kita explore itu adalah bakat kita.
1: Benar banget.
0: Kita punya seumur hidup untuk melakukan banyak hal.
1: Cus cocok mi. Jadi jadi memang buat kamu yang masih meraba-raba sebenarnya bakat kamu apa sih? Nggak apa-apa kalau memang masih mau meraba. Kalau kamu udah ngeraba-raba dan kamu rasa itu bakat kamu, coba diseriusin ya. Iya. Jangan kayak cuman kayaknya tapi kamu nggak pernah explore kayak nya itu gitu. Dan itu yang menurut Dodon kayaknya agak kurang gitu ya. Kalau kamu benar-benar mau mencari jati diri kamu, coba lewat bakat kamu yang kamu rasa terpendam itu.
0: Enggak apa-apa lama.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Karena enggak semua orang harus langsung tahu arah hidupnya secepat itu, enggak apa-apa.
1: Bener, bukan kayak judul film ya.
0: Apa tuh?
1: Arah ini ayahnya kemana?
0: Arah ayah ke pasar.
1: Ini ayah arah kemana? Kemana ayah arah ini? Ini ayah kemana arah? Udah, maaf. Dan memang kalau kamu tahu ya, banyak banget ya sekarang bilang-bilang ya, hidup kan cuma sekali. Justru karena hidup sekali, tolong banget explore banyak hal gitu ya Bel ya.
0: Tapi aku lebih suka kata-kata lain sih.
1: Coba.
0: Hidup itu tiap hari mati yang cuma sekali.
1: Oh iya, itu yang lagi booming sekarang ya.
0: Emang iya?
1: Kayaknya iya.
0: Oh gitu ya. Jadi kita punya waktu yang panjang untuk mengenal diri sendiri.
1: Untuk explore, iya. Sebenarnya maknanya sama sih ya.
0: Mm-mm.
1: Sama gak?
0: Sama.
1: Dan kaget banget gue.
0: Ada orang ya.
1: Dan memang sahabat Fas, apa tadi? Sampai lupa Dodon.
0: Itu karena explore.
1: Dodon lapar jujur.
0: Ya aku juga nih mulai.
1: Udah mulai ngerus kruk. Tapi ya gak masalah ya sahabat Fas ya. Jadi buat kamu yang masih ragu banget, manusiawi kok ragu ya. Ragu itu manusiawi. Tapi Dodon sarankan jangan berdiam diri di keraguan kamu. Karena kalau kamu terus berdiam di antara keraguan kamu, kamu gak akan pernah menemukan diri kamu yang sebenarnya.
0: Bener banget.
1: Based on experience.
0: Sebenarnya ragu itu adalah sebuah tanda loh sahabat Mas. Tanda untuk kamu memulai. Karena kamu gak akan pernah ready sampai kapanpun.
1: Iya.
0: Iya kan.
1: Kalau kamu gak pernah mencoba untuk memulai, kamu gak akan pernah siap. Iya.
0: Siap itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba guys. Siap itu sesuatu yang kamu decide gitu. Apa ya? Sesuatu yang kamu putuskan. Jadi jangan, gak ada kata-kata nanti deh belum siap. Gak akan pernah siap. Kamu harus coba.
1: Itu tuh kayak sabar gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak misalnya kayak kemarin yang kita udah ngobrol bareng-bareng, sabar itu gak ada batasnya. Setiap dimana kamu harus sabar, ya kamu harus sabar gitu. Gak ada batasnya. Sama kayak siap. Kalau mau nunggu cuman siap, kamu gak akan pernah siap. Karena menurut Dodon, suatu hal yang kamu lakukan itu gak pernah dilakukan dengan kesadaran yang 100%.
0: Benar. Kamu baru bisa benar-benar siap ketika kamu udah ngejalaninnya. Dan kamu ngerasa di dalam proses itu bahwa kamu bisa. Itu hasilnya bagus atau buruk, itu tandanya kamu siap memulai.
1: Bener
0: karena
1: banget.
0: Kamu udah menjalannya. Jadi jangan pernah ragu sama kemampuan diri kamu sekecil apapun.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
6: Fulus yuk ayo pakai.
5: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
6: Lah, aku 1000 malah.
5: Serius ini tanya.
6: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
5: Ini aku lagi nyari yang FYP.
6: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
5: Hele, so tau sih Ojan.
6: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
5: Gak mau ah, ya udah kalau gitu.
6: Emang apaan sih Jan? Katanya gak mau.
5: Ya udah sih.

0: muncul di FYP di Fasa FM.
1: Oh ya? Maca Ci, Cius, mi apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan.
3: Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
3: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
3: Ih, kocak si Ojan.
4: SOS, Sound on Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan.

0: melted. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right. Masih bareng Dodon dan Nobelis di 99,4 Fase FM, suara inspirasi Samarinda. Dan ya, Besti Fas, sahabat Fas, enggak kerasa ya udah jam 12, 11 sih.
1: Jam
0: ya.
1: 12.
0: Maaf, Pak. Kepikiran yang lama saya mah. Dan ya, enggak kerasa sahabat Fas, kami sudah menemani kamu selama 2 jam. Benar. Dan akhirnya kita mau pamit undur diri, tapi sebelum itu apa yang bisa kita tarik nih si Bel? Hari ini nih Bel, tentang bakat nih.
1: Ini kali ya. Mungkin enggak semua orang akan jadi hebat di mata dunia, tapi itu enggak masalah. Karena hidup bukan cuma soal siapa yang paling berbakat, tapi juga tentang siapa yang terus berkembang, terus mau mencoba, dan terus mengenal dirinya sendiri. Ya gak sih? Terus explore apapun yang ada di diri kamu.
0: Bener banget. Kamu, karena kamu hari ini, besok, dan seterusnya akan selalu terus berharga dengan semua yang kamu punya, termasuk bakat kamu.
1: Sekecil apapun menurut kamu itu.
0: Bener banget.
1: Bisa aja menurut orang lain itu sesuatu yang luar biasa.
0: Sekecil apapun bakat kamu, kamu adalah tetap manusia yang masih bertumbuh. Dan jangan pernah ragu untuk terus
1: memulai sesuatu.
0: Dan kalau capek ya istirahat, jangan sampai menyerah.
1: Karena yang paling tahu batasan diri kamu sendiri adalah dirimu sendiri.
0: Diri kamu sendiri. Don't forget to set your boundaries. Jangan lupa untuk membuat batasan pada diri kamu. Jangan terlalu nge-push diri kamu, karena jika ingin mencapai hal-hal yang kamu inginkan secara maksimal, badan kamu juga butuh energi dan
1: bener
0: juga
1: banget.
0: Butuh istirahat.
1: Jangan lupa makan, istirahat.
0: Benar banget. Tidur,
1: jaga kesehatan.
0: Refreshing juga gitu ya, Bel ya.
1: Iya, healing ya.
0: Healing itu benar banget. Makanya
1: penting loh.
0: Penting banget. Makanya kenapa kalau semisal dikit-dikit healing, ya menurut Dodon kalau selama kamu memang butuh healing, maka healing
1: aja.
0: It's okay, enggak ada yang masalah gitu ya. Karena
1: itu baik untuk
0: iya, yang tahu diri kamu itu ya diri kamu sendiri gitu ya. Bel, suara Dodon ada gak sih?
1: Hilang-hilangan gitu kak, kenapa begitu tuh kak? Mic-nya ya?
0: Kayaknya mic-nya deh ini, kenapa ya?
1: Yaudah deh, kayaknya emang kita udah harus say bye-bye kepada sahabat Fas di jam 11 ini.
0: Iya bener banget.
1: Jadi jangan lupa buat dengerin.
0: Jangan lupa buat dengerin terus selfie di episode selanjutnya. Thank you banget yang sudah dengerin selfie hari ini. Aku Dodon pamit.
1: Aku Nobelis pamit.
0: And bye-bye.
1: Bye-bye. See you.
0: Jangan lupa makan.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Jan, FYP itu apaan sih Jan?
1: Fulus yuk ayo pakai.
0: Hehehe, bodo amat Jan, orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.

0: Pasar FM.
1: Oh ya? Maca cius, mie apa?
0: Mikir aja sendiri.
2: Eh, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
0: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
2: Oh, ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
0: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
2: Ih, kocak si Ojan.
3: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fas FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
2: Director of Public Relations, or a

0: tadi
1: oh kamu gini gitu
2: enggak pak, dia pakai dua aja
1: si narsumnya juga
2: iya dikasih
0: marah. Eh itu bisa nggak kalian nyambunginnya
2: apa
0: udah paham kan
2: iya paham
3: cek
0: iya pak bluetoothnya N9 kamu berarti jangan pakai HP itu HP siapa itu pakai HP-mu masuknya ke HP ini yang pakai record jangan di HP-mu masukinnya ada nggak
4: HP yang record
0: iya yang record pakai HP-mu kah
4: tes
0: record oh ya udah pakai
1: itu masuk ke suaramu
4: tes
1: oh nggak belum
2: lucu banget
4: tes
0: ini
1: coba kamu keluar dulu sebentar bapaknya mau cek tes dulu kamu nggak apa-apa
0: saya nggak apa-apa
1: masuk
3: cek cek masuk itu.
0: Masuk.
4: Cek. Cek.
0: Masuk itu.
3: Selamat pagi pemirsa. Selamat.
4: Lapor gak sih?
0: Oh iya Cahaya silahkan melaporkan ya.
4: Iya.
0: Melaporkan.
4: Melaporkan aja.
0: Saya dipersilahkan untuk melaporkan. Berarti Cahaya dipersilahkan untuk melaporkan.
5: Gimana baterainya Jo?
1: Kameranya ini kamera 2 yang ini
5: nomor 3
1: masuk ke sini
5: masuk ke sini
1: ambil

0: pagi pemirsa. Saya Suryadi. Selama beberapa menit ke depan, kami telah menyiapkan informasi mulai kenaikan harga plastik yang berdampak pada masyarakat dan pelaku UMKM, hingga suasana curfew night Samarinda yang ramai terjadi. Inilah Binus Binus
1: lengkap. Oh ya, transisinya di atas. Berarti tidak main nanti. Ada kamu bisa dua kendalikan kak.
2: Masuk belum?
0: Salah satu ditandainya dengan kehadiran plastik yang mulai dirasakan pedagang hingga pelaku UMKM di Samarinda. Pemirsa, konflik atau pemirsa, konflik Kalimantan Timur, konflik Timur Tengah yang berdampak terhadap kenaikan harga plastik turut menjadi perhatian kalangan akademisi.
1: Jadi kamu nanti dia kan main kamera nih.
2: Ya. Gila nih. Iya jadi Bu Aisyah.
0: Amber Cahaya Dewi saat ini telah berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
2: Hah?
0: Baik.
2: Demi apa?
0: Terima kasih atas ini. Atas laporannya.
2: Aduh sakit telingaku dengarnya.
0: Hiburan masyarakat sekaligus tempat berkumpul bersama keluarga dan kerabat.
3: Nah, jadi nanti kalau bakal jadi terima. Belajar aja dulu deh,
0: tidak hanya menjadi pusat keramaian masyarakat, kegiatan Curfew Night juga membawa dampak positif bagi pelaku UMKM lokal.
2: Apa enak aku dengarnya?
0: Laporan selengkapnya. Penitipan dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat di kawasan pasar. Iya, ini kamera.
2: Hai, Suryadi.
0: Demikian berbagai informasi telah kami sajikan di Binus hari ini. Saya Surya. Sampai jumpa.
1: Oh ya, nanti ya tanggal 22 ya.
0: Sudah
1: ada alasan lagi.
0: Berarti
3: 21 malam lagi kumpulan bareng
0: ini.
1: Ya.
0: Selamat siang pemirsa.
2: Belum. Masih nyoba-nyoba.
0: Yang ini yang di
2: enggak dengar dulu.
0: Sampai jumpa.
2: Itu saya awal.
0: Nanti jadi siang. Karena kita
2: enggak dengar.
0: Ya, di siang hari
3: ya. Atau
1: close lagi, close
3: lagi.
1: Dan kelihatan pas ya pepe ya. Ya, ini pas ya. Ya, karena kamu udah buat tripod, kamu harus tahan di tanganmu. Nah, nanti kalau si support siapa ngomong ini?
3: Bisa
1: ngomong. Iya, kamu biasa di sini nanti.
3: Enggak apa-apa, kelihatan lagi, Pak.
1: Apa tuh?
3: Nanti ini.
1: Enggak apa-apa, kita saja dulu.
3: Iya, kita saja dulu. Vidi mana Vidi sih? Vidi
0: siapa sih?
3: Vidi.
0: Kok Vidi?
3: Vidi, pendek.
0: Oke.
2: Vidi.
1: Kita coba dulu di YouTube apa? Atau
2: senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program ini.
1: Kita langsung tes ini aja live streaming supaya bisa dapat semua kayak kalau dilihat di streaming. Jadi saya buka tesnya lihat di YouTube juga.
0: Cai, tolong apa ikut, boleh kah?
1: Jadi tidak cuma dia, tapi kita coba YouTube. Tapi dari YouTube bisa nanti kalau
0: di tempat di tadi
1: YouTube zoomnya masuk pak di YouTube itu kan? Iya.
3: Coba di record aja dulu.
1: Oh, record dulu. Oke, berarti kita coba tes record dulu ya.
3: Oke.
1: Gak usah di link YouTube dulu, kita coba record dulu.
0: Ya udah nggak apa-apa.
3: Dan yang ketiga dulu deh.
1: Pakai apa nih komunikasinya?
3: Discord.
1: Saya coba gabung dulu. Saya coba di luar.
0: Gak ada kah?
2: Kamu bawa?
1: Mana buka?
0: Ngapain aku pakai itu?
2: Ngapain ya?
1: coba di luar. Bapak di sini aja dulu, saya di luar Pak ya.
3: Ya,
1: jadi Bapak di sini
3: ada
1: bunyi
3: loh, ada.
1: Eh, ini siapa yang ini? Nah, ada.
3: Standby.
1: Kamu di dalam besar.
0: Cek. Masukkan.
2: Cek, cek. Halo, tes, cek, cek. Udah.
0: Yang zoom coba.
2: Cek, cek. Tes.
3: Masuk.
0: Coba.
2: Halo.
3: Belum coba. Ini di
4: unmute. Coba.
2: Suara satu, suara satu.
4: Dua kamera kan tadi?
2: Tadi baru satu sih Pak kamera. Ini ada petisa, oh ya, ada dua Pak.
4: Ya saya coba nanti bawa itu, saya ngambil, jadi bisa transisi nanti.
3: Laporkan langsung dari
1: Cibadu. Ini kan kamera mati aja, yang
0: ngomong. Kaki kembali. Sakit, sumpah sakit.
2: Ini enggak
4: lari enggak kan. Enggak masuk ke situ lagi suaranya.
0: Punya oh, bukan.
2: Enggak.
0: Kau Bapak. Cek.
3: Baca
0: script.
3: Tes.
0: Tes ya. Selamat siang pemirsa.
2: Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam proses BNews yang akan menyajikan berbagai informasi aktual dan terpercaya Samarinda dan sekitarnya. Tes. Ada asor? Tes. Iya, mati. Tes.
0: Nah ini baru masuk.
2: Tes, tes, tes. Ya, baru. Sudah. Senang sekali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam proses program BNews yang akan menyajikan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari Samarinda dan sekitarnya. Disiarkan langsung dari studio Fast FM.
0: Saya Suryadi.
2: Saya Tisha.
0: Selama beberapa menit ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi, mulai dari kenaikan harga plastik yang berdampak pada masyarakat dan pelaku UMKM.
2: Pandangan akademisi mengenai lonjakan harga plastik akibat krisis Timur Tengah.
0: Hingga suasana Car Free Night Samarinda yang ramai, dipadati oleh masyarakat.
2: Inilah BNews selengkapnya.
0: Ini masuk berita satu.
2: Pemirsa, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kini mulai berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia.
0: Salah satunya ditandai dengan kenaikan harga plastik yang mulai dirasakan pedagang hingga pelaku UMKM di kota Samarinda.
2: Berikut laporan selengkapnya.
0: Dari mana? Dari kamera?
3: Iya, di sana.
5: Oh, foto.
0: Kos ya. Pemirsa, konflik Timur Tengah yang berdampak terhadap kenaikan harga plastik turut menjadi perhatian di kalangan akademisi.
2: Lalu, bagaimana pandangan pengamat Timur Tengah terkait dampak konflik tersebut terhadap Indonesia?
0: Reporter kami, Ambar Cahaya Dewi, saat ini telah berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman.
2: Cahya dipersilakan untuk melaporkan.
0: Baik, terima kasih Cahya atas laporannya.
2: Pemirsa, suasana Car Free Night di kota Samarinda pada malam akhir pekan tampak ramai dipadati masyarakat.
0: Kegiatan tersebut menjadi salah satu ruang hiburan masyarakat, sekaligus tempat berkumpul bersama keluarga dan kerabat.
2: Berikut liputannya.
0: Tidak hanya menjadi pusat keramaian masyarakat, kegiatan Car Free Night juga membawa di sini.
2: Oh, ke situ.
3: Karena kalau kamu ngomong sendiri bakal ganti ke sini.
0: Oh, kirain ke sini. Oke, oke.
3: Apa opening dulu? Oke,
0: udah. tidak hanya menjadi pusat keramaian masyarakat tidak hanya menjadi pusat keramaian masyarakat, kegiatan Car Free Night ini membawa dampak positif bagi pelaku UMKM.
2: Banyak pedagang memanfaatkan
1: pertama opening.
0: Ya. Opening.
1: Opening ini apa?
0: Iya, bumper ya kan, Pak?
1: Iya.
0: Baru langsung masuk ke kami. Ini cam 1.
1: Masuk.
0: Baru masuk ke dialog ya berarti. Selamat siang dialog. Pemirsa.
1: Ya. Itu nanti untuk randomnya gitu ya.
3: Oke.
1: Oke. Masuk dialogmu. Apa?
0: Selamat siang pemirsa. Baru lanjut di Tisha.
1: Oke. Terus
2: kali kami dapat kembali hadir menemani Anda dalam program BNews yang akan menyajikan berbagai informasi aktual dan terpercaya dari Samarinda dan sekitarnya. Okay. Disiarkan langsung dari studio Fast FM.
0: Saya Suryadi.
2: Saya Tisha.
0: Selama beberapa menit ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi mulai dari kenaikan harga plastik yang berdampak pada masyarakat dan pelaku UMKM.
2: Pandangan akademisi mengenai lonjakan harga plastik akibat krisis Timur Tengah.
0: Hingga suasana Car Free Night Samarinda yang ramai dipadati masyarakat. Inilah BNews selengkapnya.
1: Bumper masuk. Bumper in tuh masuk.
0: Habis video bumper.
1: Bumper in masuk. Masuk berita pertama.
0: Iya.
1: Apa? Bukan apa?
0: Kalau di sini langsung ini ya berarti ya. Kirain video berita dulu.
1: Enggak.
0: Oh iya iya. Nah,
1: itu kan opening.
0: Oh iya iya iya.
1: Jingle opening, kamu introducing, ya kan? Greeting, bumper,
0: baru masuk,
1: masuk berita pertama.
0: Berarti dari Tisha lagi.
2: Pemirsa, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah kini mulai berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia.
0: Salah satunya ditandai dengan kenaikan harga plastik yang mulai dirasakan pedagang hingga pelaku UMKM di Samarinda.
2: Berikut ini laporan selengkapnya.
1: Itu apa tuh?
0: Ini yang
1: berita pertama.
0: Berita pertama.
1: Oke, berarti kan

0: konflik tersebut terhadap Indonesia.
1: Reporter kami, Ambar Cahya Dewi, saat ini telah berada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mula Warman.
0: Cahya dipersilakan untuk melaporkan.
2: Masuk ke live report. Ya, betul Pak.
0: Cahya kembalikan.
2: Blablabla, kembalikan lagi ke studio. Baru saya lagi masuk. Baik, terima kasih Cahya atas laporannya. Baru lanjut ke berita ketiga.
0: Pemirsa, suasana.
3: Berita kedua ini seharusnya kan kita ada commercial break tuh, iklan. Berarti setelah berita kedua, randonnya nanti ditambahin
0: iklan.
3: Kita akan kembali, pokoknya kalian improv ya, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
2: Oh berarti
3: iklan kan, bumper out. Bumper out, masuk iklan. Gitu nanti.
2: Berarti iklannya di sini aja kayaknya, Pak.
3: Kasih semua ininya.
2: Kan habis dari Cahya, itu balik lagi ke studio. Baik, terima kasih Cahya atas laporannya. Baru lanjut ke iklan.
3: Nanti kita akan lanjutkan.
2: Nah, iya nanti. Oke, siap. Berarti nanti saya buat tambahannya sendiri.
3: Oke, kalian improv itu nanti ya. Masuk komersial beli ikan. Bumper out. Kita pakai ini aja dulu nih, enggak apa-apa. Kan sudah masuk sini ya.
4: Ini kan opening apa jadi, Pak?
3: Ya, tapi kita anukan aja dulu jadi bumper apa nih. Oh, bumper sudah ada.
4: Ini di bahan tadi itu yang
3: belum masuk tadi.
2: Kencangin. Itu jam 2 ya.
0: Ya itu kameranya. Ini mati. Oh. Kirain mati.
2: Kicau mania. Kicau.
3: Iklannya nanti Pak video yang ini. Ini untuk iklannya di sini dulu kita tanya. Karena nanti satu video yang diputar, kalau kita dapat dari iklan, masuk bangkut ini, masuk
5: berita ketiga
3: dulu. Udah lain. Coba download dulu.
5: Jangan
3: lama Pak, saya di grup aja. Coba ditonton dulu videonya. Video profil.
5: Apa? NSMS naik.
3: Saya ini? Saya. Saya gak di download dulu?
5: Ya, CFS.
3: Gratis kasihkan ke ini. Download dulu di grup, Video, ada link. Linknya saya.
5: Coba mukanya
2: sudah ini. Tapi nunggu apa? Tidak merah hati. Tetap sama saat.
5: Coba kamu kasih lihat di layar. Tertutup yang merah, Pak. Tuh. Ini perlu yang lagi,
0: Pak. Kok nggak ada?
5: Ya, Pak.
0: Di sini.
5: Dan ya. Atau mau ini ya, kamera yang diturunin. Kalau kamera yang diturunin bisa.
3: Pak, kameranya turunin itu secara
5: segini untuk soalnya itu pas FM mau nggak mau ya itu yang turunin yang merah birunya. Sudah.
3: Iya.

0: cansato di convincere a me.
1: Se stella non torna a pagarmi questa fiera del bar,
2: nel tuo aiuto te.
3: Se lui va in aeroporto,
4: la moneda vuota del casinetto
5: sarà
6: e antica.
7: Vendi niente di tutto. La pipa ha voluto da tutto il mio marito. Canetto che ha detto di fraggimento. Alla ritagna, figa.
8: Da chi ne ha già?
9: Stanno in attimo su di mia già.
10: Tu a Cali?
11: Ho
10: andato da Cali. Grande,
11: accoglio. Guarda lei.
10: Quando al, in Cialini, in Aghi, in Aghi, baru masuk ke Bang Hakim. Oh enggak, ini kan Bang Hakim di Petai, Bang Hakim kan. Iklan kan sebenarnya, tapi kita play ini dulu. Ini sekali, ini sekali, ini sekali, baru masuk ke Bang Hakim.
12: Baterai apa tuh kan aja?
13: Iya, iya.
10: Jadi ini dua kali, ini sekali aja masuk ke Bang Hakim. Kan Bang Hakim. Iklan, ini sekali, balik sini, baru masuk kantor ini. Paham ya? Masuk ke dunia ini. Karena kantor itu dongkotnya. Saya tes dulu. Itu ya.
14: Atau yang ini, yang pertama tadi nggak pakai ini. Ini sama ini aja. Jadi nggak bingung kamu nanti dikira itu anu ya.
15: Jadi begini coba. Apa? Ini
14: yang satu.
15: Coba tadi
14: ya, ini kan ya. Yang satunya apa? Cuma yang satu aja yang biar beda di dunia pusing. Hari ini kan bumper in, bumper out. Ya,
15: setuju.
14: Yang bikin beda.
15: Sabar ya, aku bentar.
14: Apa?
15: Pusing lah.
14: Sama ya.
16: Fresh.
14: Sama.
16: Kamu buat apa sih? Ulang.
14: Berdoa. Maaf, aku dulu. Satu, dua, tiga.
15: Yang satunya berarti pusing.
14: Satu, dua, tiga.
16: Pusing.
12: Pusing bukan.
15: Pusing sakau ya, sakau.
14: Ini sama tadi, kayak ini.
16: Emang kau nggak apa-apa?
14: Nah ini aja.
15: Ini ya?
14: Ya enggak. Ini bumper. Kan bumper out. Iklan.

Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Yeah.

tu. Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus. Hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tak jadi ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
3: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

disiarkan langsung dari AWS 3399,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Halo, apa kabar Sobat Pas? Senang sekali malam hari ini kita ketemu di program Pas Tracklist ya, untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Seperti biasa nih, kita akan sama-sama 2 jam ke depan dari jam 8 malam dan akan tuntas tepat di jam 10 malam nanti bersama dengan saya, Andrihan.

inspirasi Sabar Indah. Ada Juicy Luisi dengan Nabila Takia sudah hadir ya. Dan sebelumnya ada Judika, Cinta Karena Cinta. Dua lagu di awal kebersamaan kita nih Sobat Pas. Dan malam hari ini seperti biasa ada banyak lagu-lagu pilihan yang akan menemani kalian semuanya sampai nanti di jam 10 malam. Dan juga kembali, saya udah siapkan juga informasi yang lagi trending atau juga viral sampai nanti di jam 10 malam. Oh ya, yang mau request lagu boleh ya, langsung aja di 0811 499 00 994.

99.4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, sekali lagi nih yang lagi dengerin Pas FM malam hari ini, lagi santai, lagi ya menikmati santap malamnya, yang baru mulai ya, tapi yang udah selesai, ya udah lanjut santainya. Dan juga yang lagi di jalan, mungkin hari ini semuanya pada libur ya. Iya kayaknya. Tapi ada aja tuh yang masuk ya, swasta tetap kerja. Ya udah, tetap semangat ya. Yang lagi libur, ya mudah-mudahan bisa dimaksimalkan untuk istirahat, yang perlu istirahat, benar-benar istirahat ya. Tapi yang tadi sempat ya mengisi liburnya dengan jalan-jalan ke, ya paling banter ke di kota Samarinda, ya ujung-ujungnya ke mall juga sih. Tapi ya udah, mudah-mudahan nggak lapar mata ya. Pengennya nyantai cuci mata malah ini malah ngeborong ya, pengeluaran over lagi tuh. Ya udah, informasi pertama malam hari ini nih Sobat Pas, yang lagi trending atau juga viral. Kalau kemarin saya sempat ngebahas soal ubi cream cheese ya. Jadi ubi direbus terus dibelah dua, tengahnya dikasih cream cheese tuh. Itu lagi trending juga. Nah, kali ini ada dessert dengan tekstur chewy dan creamy juga ya, yang ramai di media sosial. Ada dari mochi, boba, hingga yang terbaru nih, Dubai Chewy Cookies namanya. Ini makanan dengan sensasi kenyal, lembut atau lumer ya di mulut, sering dianggap terasa lebih memuaskan saat dimakan. Bukan cuma karena rasanya yang manis ya Sobat Fast, tekstur makanan ini ternyata juga berperan dalam pengalaman makan seseorang. Lalu, kenapa tekstur chewy dan creamy bisa terasa lebih nagih atau ya pengen nambah lagi ya dibandingkan makanan dengan tekstur biasa? Jadi dalam dunia ilmu pangan itu, tekstur makanan diketahui berperan ya, berperan besar dalam pengalaman makan seseorang. Terus tekstur chewy ini atau yang kenyal membuat makanan perlu dikunyah lebih lama, sehingga mulut dan otak menerima lebih banyak stimulasi sensorik selama proses makanan. Ini udah penjelasan yang cukup detail ya. Kalau kita mah makan aja terus dikunyah. Yang memang perlu import, yang ngunyahnya agak lebih lama. Tapi yang sekali gigit langsung telan bisa juga ya. Dan Sobat Pas, penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Food Quality and Preference ini menyebut tekstur menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kenikmatan dan penerimaan seseorang terhadap makanan. Tidak hanya rasa, otak juga memproses elastisitas, kelembutan, hingga sensasi tarik dari makanan saat dikunyah. Selain itu, makanan yang lebih kenyal biasanya membuat orang makan lebih lambat dan mengunyahnya lebih banyak sebelum menelan ya. Penelitian dalam jurnal Physiology and Behavior ini menemukan proses mengunyah lebih lama berkaitan dengan peningkatan rasa kenyang dan kepuasan makan. Bukan cuma tekstur nih Sobat Pas, suara dan sensasi gigitan saat mengunyah juga ikut mempengaruhi kenikmatan makanan. Studi mengenai sensory eating dalam jurnal Food Quality and Preference ini juga menunjukkan otak itu turut memproses suara kunyah dan perubahan tekstur selama makan dikunyah di mulut ya. Oleh karena itu, makanan seperti mochi, boba, atau chewy cookies sering terasa lebih satisfying atau lebih nikmat bagi sebagian orang. Sensasi kenyal yang bertahan lebih lama di mulut membuat pengalaman makan terasa lebih menarik dibandingkan makan dengan tekstur yang cepat hancur saat digigit. Selain chewy, tekstur creamy juga menjadi salah satu sensasi yang banyak disukai. Ini dalam dessert maupun minuman. Tekstur ini identik dengan lembut, halus, dan mudah lumer di mulut sehingga sering memberikan rasa nyaman saat dimakan. Nah, dalam dunia ilmu pangan, tekstur creamy ini dikenal dengan meningkatkan mouthfeel atau sensasi yang dirasakan di dalam mulut saat makan. Tekstur yang lembut membuat makanan ini terasa rich dan juga indulgent, terutama karena banyak makanan creamy yang mengandung lemak yang membantu memperkuat rasa dan aroma makanan. Iya lagi ya, saya juga kadang kalau udah yang creamy-creamy itu suka gitu. Kayak misalkan contohnya kayak jajanan pasar aja, ada yang namanya apa ya, pokoknya kayak bulat, kue bulat, terus isinya kayak ada creamy
apa ya nyebutnya itu. Jadi kalau kita gigit sensasinya tuh lumer, enak tuh. Dan penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal Flavor menyebut lemak berperan penting ya dalam menciptakan sensasi yang menyenangkan saat makan, karena ini dapat mempengaruhi rasa, aroma, hingga tekstur makanan di mulut. Karena itu, Sobat Pas, makanan creamy yang sering terasa lebih memuaskan dibandingkan makanan dengan tekstur yang lebih ringan atau cair biasa. Selain itu, studi dalam jurnal Current Opinion in Food Science menjelaskan tekstur lembut dan halus ini cenderung diasosiasikan otak dengan rasa nyaman dan pengalaman makan yang menyenangkan. Tidak heran banyak comfort food memiliki tekstur creamy seperti es krim, mochi, puding, hingga berbagai dessert berbasis krim. Nah, perpaduan rasa manis dan tekstur lembut juga membuat makanan creamy terasa lebih mudah dinikmati ya. Saat makanan yang perlahan lumer di mulut, otak itu menerima kombinasi sensasi rasa dan juga tekstur yang dapat meningkatkan kenikmatan saat makan. Tidak heran makanan seperti mochi, boba, atau chewy cookies terasa lebih ingin nambah lagi bagi sebagian orang. Namun banyak dessert yang dengan tekstur chewy atau creamy juga mengandung gula dan kalori yang cukup tinggi, sehingga tetap perlu dikonsumsi secukupnya. Yang namanya berlebihan lagi-lagi ya, itu tidak baik buat kesehatan. Jadi ya okay, ini makanan memang pengen nambah lagi, tapi ya juga tidak setiap hari, dengan juga porsinya ya harus dikurangin ya, karena juga dari segi kalorinya, gulanya, nah itu harus dikontrol juga biar seimbang tuh. Karbohidrat ada, protein ada, okay, protein, kolesterol yang tidak berlebihan juga boleh ya. Tapi ya komposisinya harus diatur biar pola makan kita tetap terjaga.

ketika malam mulai tiba. Suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Nyanyi

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist.

Kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya, agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

disiarkan langsung dari AWS 33 99,4 Bas FM, suara inspirasi Samarinda. Saat sekarang udah sampai di jam 9 malam ya, kebersamaan kita untuk program Fast Tracklist edisi hari ini. Masih bersama dengan saya juga, Andrihan, sampai nanti tuntas di jam 10 malam. Saya juga masih menunggu buat Sobat Pas yang mau request lagu atau kirim-kirim salam aja. Langsung WhatsApp di 0811 499 00994.

Semata Karamu udah hadir malam hari ini di Pas Tracklist. Oke, lanjut lagi deh. Ada informasi yang mau saya sampaikan juga nih yang lagi trending atau juga viral. Kali ini ada momen menegangkan menyelimuti seorang ibu hamil yang terjebak antrian kendaraan di jalur lingkar timur ya. Jadi perempuan tersebut bahkan nyaris melahirkan kedua putri kembarnya ini di tengah jalan. Namun di tengah situasi panik tersebut, anggota kepolisian datang membantu sehingga sang ibu berhasil segera dibawa ke rumah sakit dan melahirkan kedua putri kembarnya dengan selamat. Dan sobat pas, peristiwa itu bermula saat ibu hamil bernama Iis Rukoya, warga kecamatan Sukaluyu, ini merasakan kontraksi atau tanda-tanda akan melahirkan pada 13 Mei 2026 sore ya. Jadi keluarga Iis pun meminta bantuan kepada tetangganya untuk memiliki mobil untuk mengantar ke rumah sakit. Namun saat melintas jalur lingkar timur ini terjadi kepadatan arus kendaraan yang membuat Ajis harus memperlambat laju kendaraannya. Pada saat yang sama, petugas patroli Polres Cianjur melintas. Ajis pun melambaikan tangan kepada petugas untuk meminta bantuan. Menurutnya dalam perjalanan tersebut kepanikan makin terasa lantaran Iis yang mengandung anak kembar ini melahirkan salah satu putrinya di dalam mobil. Oh, jadi sempat ya melahirkan salah satu anaknya di dalam mobil. Dan beruntungnya dengan pengawalan petugas kepolisian, ibu hamil tersebut bisa lebih cepat tiba di rumah sakit sehingga anak keduanya lahir dalam penanganan tim medis. Wah, ini sih luar biasa ya. Anak pertama itu lahir di mobil, anak keduanya di rumah sakit. Ini kejadian yang jarang sekali terjadi nih ya. Dan Alexander menyebut, Alexander ini adalah, sebentar saya cek dulu ya. Oh, Alexander ini adalah Kapolres Cianjur ya. Lengkapnya AKBP Alexander Yuriko Hadi. Jadi mengatakan, setelah penanganan tim medis di rumah sakit, baik ibu dan kedua putri kembarnya kini sudah dalam kondisi baik ya. Dan dia juga menambahkan Polres Cianjur juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada warga serta personel yang membantu ibu hamil tersebut. Ya, namanya ini kuasa Tuhan nih ya. Satu lahir di mobil, satunya lahir di rumah sakit. Ya, saya jadi speechless nih membayangkannya. Tapi alhamdulillah ibu dan kedua anak kembarnya, maksudnya kedua anak yang kembar ini sehat walafiat ya, dan semuanya berjalan sesuai dengan harapan lah ya. Oke, itu dia informasi yang sudah saya sampaikan juga malam hari ini di Fast Tracklist. Sekali lagi nih yang lagi dengerin Fast FM, lagi di rumah, di jalan, langsung aja kalau mau request lagu, WhatsApp saya di 0811-499-00994. Indonesia Barat boleh ya, silahkan request lagu favoritnya sambil santai malam hari ini. Saya temenin, mumpung hari ini libur, besok mungkin udah ada yang kerja atau ada yang ikut cuti bersama. Alhamdulillah ya, libur panjang. Tapi yang besok kerja tetap semangat.

Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fas FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fas FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fas FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist. Kalian bisa dengerin lagu seperti ini. Lagi.

0: Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu ah. Sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh, Sobat Pas. Gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya, Sobat Pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fas FM, Suara Inspirasi Samarinda.

0: 94.4 Bas FM, suara inspirasi Samarinda. Gak kerasa nih kebersamaan kita di program Fast Tracklist. Sudah hampir berapa di jam 10 malam, yaitu artinya saya harus pamit ya. Tapi seperti biasa nih Sobat Fast, jangan lupa untuk follow sosial medianya Fast FM. Ada Facebooknya di Fast Samarinda, fanpage-nya di Fast Radio, TikTok-nya di Fast FM, dan Instagram-nya di Fast FM Samarinda. Untuk informasi pemasangan iklan seperti biasa, langsung aja hubungi hotline marketingnya di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Akhirnya saya bertugas, Andrihan pamit undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah

0: padamu apa sih?
1: Ich liebe dich.
2: Sekarang bahasa Jepangnya apa, yo?
0: I stay imas. Kalau Filipina apa? Ini ibu kita.
2: Kalau bahasa Belandanya apa tuh, non?
0: Ich

0: Mabar dulu ah. Sempat kali, deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi nggak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.